Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Eh, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain, Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, nomor pro 2, 24 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengakhiri lewatan kenegaraan di Indonesia pada Minggu 11 Oktober 2026. Presiden El-Sisi berada di Indonesia sejak Sabtu 10 Oktober 2026, ya nomor pro 2. Presiden Prabowo Subianto mengantar langsung kepulangan Presiden Mesir El-Sisi menuju pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sikap Presiden Prabowo tersebut sebagai bentuk penghormatan dan persahabatan yang erat antara Indonesia dan Mesir. Momen keakraban dan kedekatan terlihat ya teman berdua saat kedua pemimpin berada dalam satu kendaraan yang sama selama perjalanan menuju Halim. Setibanya di Halim, teman berdua Perdana Kusuma Presiden Prabowo turut menampingi Presiden El-Sisi menuju pesawat yang akan membawanya kembali ke Mesir. Presiden Prabowo bahkan mengantarkan langsung Presiden El-Sisi hingga ke bawah tangga pesawat. Suasana hangat dan penuh persahabatan mewarnai prosesi pelepasan kunjungan ke negaraan tersebut. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

nggak sih foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh? Betul, di Indonesia. Kisahnya begini, suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau. Mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.

Tomo Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 8.39 menit waktu Indonesia Tengah. Menteri Sosial Mensos Syaifullah Yusuf menilai proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan dengan baik. Meskipun terdapat sejumlah kekurangan, Tomo Pro 2 penilaian tersebut disampaikan setelah melakukan monitoring dan evaluasi di sekolah rakyat terintegritas SRT 4 DKI Jakarta Minggu 11 Oktober 2026. Nah, Tomo Pro 2 Syaiful mengatakan peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melihat langsung pelaksanaan pembelajaran sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan. Evaluasi mencakup tata kelola, pengawasan, ketersediaan tenaga pendidik, serta kebutuhan pendampingan siswa. Ia menjelaskan Tomo Pro 2 penyelenggaraan sekolah rakyat di berbagai daerah masih menggunakan fasilitas yang berbeda. Sebagian sekolah telah menempati gedung permanen, sementara lainnya masih menggunakan gedung sementara sambil menunggu pembangunan fasilitas permanen. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

0: pasti.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Cokronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan Cokronegoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Baik, Umum Pro 2 19 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan Indonesia terhadap upaya Mesir mengamankan hak atas air Sungai Nil. Presiden Prabowo meminta seluruh pihak mengutamakan kepentingan bersama dan menghormati hukum internasional dalam penyelesaian persoalan tersebut. Presiden Prabowo juga menyampaikan keprihatinan apabila terdapat upaya yang berpotensi melanggar hukum internasional dan mengurangi hak suatu bangsa untuk memperoleh kepastian sumber air. Menurutnya, Temuan Pro 2, persoalan tersebut perlu memperhatikan kepentingan negara-negara yang bergantung pada aliran Sungai Nil. Polemik Sungai Nil berkaitan dengan pembangunan Grand Ethiopian di Sungai Nil Biru Ethiopia. Temuan Pro 2, Mesir dan Sudan sebagai negara di bagian hilir menginginkan kesepakatan yang mengikat mengenai pengisian dan pengoperasian bendungan tersebut. Sementara itu, Temuan Pro 2 Ethiopia memandang pembangunan GERD sebagai bagian penting dari pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan energinya. Perbedaan kepentingan tersebut menjadi salah satu persoalan dalam pengelolaan sumber daya air Sungai Nil. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, Temu Pro 52 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Polri berhasil mengevakuasi sekitar 330 warga terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu 11 Oktober 2026. Sebanyak 300 personel Brimob dikerahkan untuk membantu penyelamatan masyarakat akibat banjir yang dipicu curah hujan yang tinggi. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan temuan kedua pengerahan personel merupakan respon cepat penanganan bencana. Langkah tersebut diprioritaskan untuk menyelamatkan warga dari kawasan tergenang sekaligus memastikan mereka dapat mencapai lokasi lebih aman. Sebanyak 300 personel Teman Pro 2 Satrimo Polda Sumatera Barat dikerahkan di bawah pimpinan Kombes Pol Lukman Syafri dan Delu Malik. Seluruh personel dibagi menjadi 3 tim untuk mempercepat penanganan banjir di sejumlah kawasan terdampak Kota Padang. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Dan teman berdua dengan informasi tadi, kasih ini pamit dari ruang dengar kalian, karena selanjutnya akan ada kakak Julvan yang bakalan temani santai siang kalian teman berdua hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Ya, waktunya Pro 2 Hitlist. Balik lagi bareng aku Julfan Gafar di hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026. Dan tentunya senang sekali ya kita bisa bareng-bareng nih di sini. Ya, dengan memutarkan lagu-lagu Indonesia dan internasional mancanegara terbaik. Ya, pastinya saat ini juga pada warawiri itu di Indonesia Top 20 yang kamu dengerin kemarin di nasional ya, melalui Pro 2 Network, dan ada juga lagu-lagu mancanegaranya. Waduh, pokoknya deh, dukung, support terus lagu-lagu dari lagu Indonesia atau internasional mancanegara favorit kamu agar selalu menjadi penempat chart di Indonesia Top 20 Pro 2 tahunan dan nasional. Alright, kita lanjut lagi. Ini ya teman Pro 2, untuk Pro 2 Hitlist selama 2 jam nih ke depan kamu bisa request lagu kamu, silakan ya, melalui WhatsApp Pro 2 di 08221779 7307. Namun sekarang ini jaringan lagi berenguk ya, tapi nggak apa-apa ya, tunggu aja ya, mudah-mudahan nggak lama atau sebentar lagi ini udah kembali stabil, kamu bisa langsung chat dari sekarang. Oke, ditunggu ya teman Pro 2 yang lagi pada dengerin Pro 2, pasti yang jauh-jauh lewat RR digital langsung ini mikir ya, kok ini udah chat tapi belum pada masuk-masuk. Nah, itu ya sekedar informasi juga tuh. Oke, yang lagi suasana ya, ini jam-jam kerja ya, jam aktivitas, jam kegiatan tuh, mau dimanapun itu, mau di sekolah, di kantor, di rumah ya, di mana lagi, di jalan, pokoknya yang lagi pada bawa kendaraan hati-hati ya, yang mau pada berkegiatan pun aktivitas juga dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau motor tuh ya, jangan lupa kelengkapan-kelengkapannya dibawa ya. Yang mobil juga hati-hati ya, slow aja deh. Oke, ada Isyana Sarasvati dengan Terima Kasih Dariku, dan tadi sudah dibuka sama Tulus dengan Teh Hijau. Oke.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih
1: kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: FYI for yay info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tiada masalah yang.
1: Ya masih di Pro 2 Hitlist bareng aku Julfan Gafar, teman Pro 2, kita masih lanjut terus untuk alright, ternyata sudah ada nih guys. Ini enggak tahu masuknya kapan gitu ya. Oh, tadi tuh. Oke, okay, hai Kakak, hai juga aku Noxy mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke. Sorry banget ya. Karena di sini jaringan lagi down dan kita baru ini nih, baru juga ngecek untuk WhatsApp Pro 2 ya. Oke, Noxy, tunggu aja ya lagu kamu mau pada turun berikut ini nih. Oke, di lagu yang sama ada Kak Minas. Hai kakak, hai juga mau request lagu Sumpah Mati Selena Grace yang versi Selena ya kakak, jangan versi lainnya. Oke, terus salamnya buat Maria yang ada di Kalteng, Kalimantan Tengah, kuat-kuat ya, kamu bestie di sana. Sehat terus, semangat terus, lalu buat kakak penyiar juga semangat terus siarannya dan semoga sehat selalu kakak, amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nih buat Noxy, buat Minas juga ya. Untuk lagu kamu, nih ku play sekarang ya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: 5'9", brown eyes.
1: Kelas Guru JJ. Kelas Guru JJ.
2: Selamat pagi anak-anak.
3: Pagi, Bu.
2: Wah, ada anak baru nih.
3: Iya, Bu, saya baru pindah, Bu.
2: Dari
3: SLB kena DO. Saya pikir di sini gampang lulusnya. Gurunya pandai, muridnya pinter.
2: Nama kamu siapa tadi?
3: Verly, Bu.
2: Verly ya. Kamu duduk dekat Bayu ya, Verly?
3: Iya, Bu.
4: Mari.
2: Ya. Pagi ini kita akan belajar mengenai bakteri.
3: Bakteri, Bu.
2: Iya, jadi buka buku biologi halaman 33. Iya. Bakteri adalah?
5: Sesuatu yang menjijikkan, Bu.
2: Kok gitu sih?
5: Kan serem, Bu. Di bakteri itu,
2: Kalau menurut biologi, bakteri adalah?
3: Di badan saya, Bu.
2: Nih, Ibu kasih tahu ya. Bakteri berasal dari bahasa Latin, disebutnya bakterium.
3: Saya tahu, Bu. Kolam teri.
5: Kan bak sama teri.
3: Bak sama teri.
2: Aduh, bakteri ini adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopis.
5: Jadi tidak terlihat oleh mata, Bu, ya?
2: Iya. Jadi kalau kamu pakai
3: kacamata bisa lihat.
5: Mikroskop, Ibu.
2: Nah, mikroskop. Itu.
5: Mikrolet juga bisa.
2: Mikrolet. Nah, beberapa kelompok bakteri itu dikenal sebagai agen penyebab infeksi.
5: Oh, Jim, kayak James Bond. Agen.
2: Dan dia juga adalah agen penyakit.
5: Sama agen togel, Bu, terakhir tuh, Bu. Jadi boleh dikatakan bakteri ini calo, ya, Bu. Agen gitu, ntar kita aja.
2: Bukan, Bayu.
3: Bukan agen sembako juga, Bu.
2: Bukan.
3: Bukan.
2: Sedangkan kelompok bakteri lain itu memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan juga industri.
3: Jadi ada bakterinya jadi dokter gitu, Bu, ya?
2: Aduh, bukan. Nanti Ibu ceritakan lagi ya, kamu dengar dulu ya. Nah, bakteri bisa ditemukan di hampir semua tempat. Misalnya di mana, Bayu?
5: Di makanan.
2: Bisa. Di mana lagi?
3: Di WC, Bu.
2: Bisa. Jadi di mana-mana, ada di tanah, air, udara. Bahkan dalam tubuh manusia itu ada bakteri. Beberapa jenis bakteri bersifat motil. Apa itu motil?
3: Yang di bengkel, Bu.
2: Apa?
3: Montir.
2: Motil itu mampu bergerak, ya. Bakteri itu sangat kecil. Ini menyebabkan organisme ini sulit untuk dideteksi, terutama sebelum ditemukannya mikroskop. Iya.
5: Ya, jadi biar bakterinya sekarang gede-gede, Bu, ya mesti masuk gym dulu, Bu.
2: Berdasarkan bentuk, bakteri dibagi menjadi 3 golongan besar, ya. Pertama, kokus. Ini adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi.
5: Terus, Bu.
2: Terus ada basil atau bacillus. Ini adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan juga mempunyai beberapa variasi. Nah, ada juga spiral.
5: Hei, bakteri orang dewasa.
1: Kelas Guru JJ Pro 2.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pro RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu dan Pro 2 Hitlist masih akan lanjut sejam ke depan ya. Dan pastinya kita masih buka nih buat atensi dari teman-teman Pro 2 yang pada ikutan gabung request lagu favoritnya untuk kamu dengerin saat ini ya, biar terus semangat, terus kreatif ya, terus berkarya. Oke, langsung aja melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. Baik teman Pro 2, kita akan dengerin lagu-lagu daerah untuk aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu yang akan kita dengerin dari R Mukim Squad dengan judul Musamus. Tepatnya ini dari daerah Papua. Ini dia lagunya.

0: move, stop, move.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Pakai hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Ya balik lagi masih di Pro 2 Hitlist. Barang aku Jufan Gafar untuk segmen yang kedua nih teman Pro 2 ya. Kamu yang mau pada ikutan gabung request lagu di sini bisa join sekarang melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. Oke, kita ini juga ya teman Pro 2 pastinya ngasih tahu nih kalau nanti pada pukul 14 atau jam 2 siang nanti Pro 2 bakal menyiarkan bintang radio RRI 2026 untuk grand final dari Jakarta ya. Dan pastinya support dukungan dari kita masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena RRI Tahuna boleh mengutus satu penyanyi yang saat ini sudah mewakili Korwil 5 Manado Gorontalo Tahuna untuk tingkat nasional. Ada Marcelo Air ya, pastinya waduh dukung deh. Kalau kamu mau pada dengerin, mau pingin tahu ya seperti apa penampilan dari Marcelo, nah kalau bisa dengerin untuk bintang radio nanti di Pro 2 Tahuna atau di YouTube RRI Jakarta ya. Oke. Nanti juga kita bakal ngasih tahu terus nih ke teman-teman Pro 2. Kan butuh dukungan dari teman-teman Pro 2 nih. Jadi silakan kamu bisa kirim apa ya, voting ya, votingnya untuk dukung Marcelo. Gitu aja ya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan

0: Hi for Yay Info.
1: Neng, jalan mana Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, gulden. Emangnya Eli gulden?

Ya teman Pro 2, kita ke lagu request nih dari Lara. Kak Lara, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam, selamat siang. Oke, aku mau izin request lagu apa ya, lagu mana nih, Semi-semi Rangkir, judulnya Kesedihanku. Dan semoga siaran kakak menyenangkan, penuh dengan keberkahan, amin ya. Dan langsung aja ini dia buat Kak Lara. Kak Lara, ini lagu kamu nih. Jadi gak nunggu lama-lama ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Fredua Hitlist.
2: Ya teman Pro 2, terima kasih pastinya ya buat yang sudah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist hari ini. Ada siapa aja ya, mau salam siapa dulu nih? Ada Kak Minas, kemudian ada siapa nih, ada Noxe, ada Junisia, ada Lara ya. Dan untuk seluruh teman Pro 2 yang udah jadi ini ya, bareng-bareng saling menemani ya di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026. Baik, nanti setelah ini teman Pro 2 akan hadir untuk kamu, bakal membahas hal yang pastinya menarik nih untuk UMKM, untuk para pelaku UMKM, industri kreatif dan pelaku ekonomi digital ya di Kabupaten Kepulauan Sangi atau di yang ada di Kota Tahuna ya. Oke, nanti kamu di sini aja, pantengin aja Pro 2.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: AI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.

Pro 2 Radio, teman-teman terbaik kamu. Kali ini kita di Pro 2 Muda Kreatif yang bakal membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Dan ini ya teman Pro 2, balik lagi bareng aku Jufan Gafar. Tempatnya nih anak muda saling berbagi insight seputar dunia kreatif dan digital ya. Oke, siang ini aku pingin ajak teman semua ya buat bahas sesuatu yang lagi hype banget tapi jarang dibongkar sisi gelapnya. Apalagi kalau bukan soal UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital di kalangan anak muda. Nah, sekarang tuh semua serba keren ya, teman Pro 2, sedikit-sedikit anak muda jadi founder, ya dikit-dikit jadi CEO. Ya, pokoknya minimal jadi freelance content creator lah. Tapi jujur ya, di balik estetika ada feeds Instagram atau video TikTok yang kelihatan sukses, ternyata ada banyak nangis di pojokan. Aduh, ternyata sampai segitunya ya teman Pro 2. Nah ini dari berbagai sumber ya teman Pro 2, ada beberapa pelaku industri kreatif dan ekonomi digital atau UMKM muda belakangan ini setidaknya ada 3 masalah. Masalah utama yang sering bikin mereka overthinking tiap malam tuh. Oke, kita bedah ya. Yang pertama adalah badai algoritma dan peran tren. Ini nih musuh utama pelaku ekonomi digital. Kemarin algoritma sukanya video vertikal, besok berubah lagi. Hari ini jualan produk A viral, besoknya sudah basi karena ada tren baru. Nah, kalau tidak pintar-pintar adaptasi dalam hitungan hari, bisnis digital anak muda itu bisa langsung sepi penonton. Nah, pasti kalau bilang capek-capek ya. Menjaga ritmenya apa ya, algoritma. Aduh. Kemudian yang kedua, masalah klasik tapi modern, modal dan cash flow. Jadi banyak anak muda punya ide yang pokoknya out of the box lah. Genius. Oh, pokoknya seperti itulah. Tapi pas mau eksekusi, terbentur modal. Mau pinjam ke bank, syaratnya ribet dan harus ada jaminan. Akhirnya banyak yang terjebak di circle modal pas-pasan. Untuk dikit, langsung habis buat muter operasional. Aduh, alias ini ya, cash flow-nya itu menggap-menggap ya. Kemudian yang ketiga, mental semua bisa sendiri alias solo rider. Nah, siapa yang baru merintis UMKM, terus kamu yang jadi desainer, kamu yang jadi admin chat, kamu yang packing barang, sampai kamu sendiri yang bikin laporan keuangan. Karena keterbatasan dana buat rekrut tim, banyak anak muda yang kena kayak stres berat karena kerja sendirian. Niatnya pengin jadi bos, malah jadi ini ya, Superman yang kelelahan ya. Aduh, ya memang udah seperti itu ya saat ini terjadi. Dan ini kayaknya betul-betul ini hasil dari berbagai sumber sih kita rangkum ya teman Pro 2 buat kita bahas di sini.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya baiklah teman Pro 2, kita masih ngomongin tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Ini ya, tentang realita pahit manis kreator dan UMKM muda. Ya, ini ya masalah-masalah yang tadi seperti badai algoritma dan perang tren, kemudian masalah klasik tapi modern, modal dan cash flow, kemudian yang ketiga mental semua bisa sendiri alias solo rider. Nah, jadi masalah-masalah tadi itu bukan berarti kamu harus menyerah terus balik jadi kaum rebahan lagi. Justru ini tantangan nih buat kita ya, membuktikan kalau anak muda itu adaptif. Nah, kuncinya ya cuma tiga: kolaborasi, jangan kerja sendirian, konsisten bangun branding biar ya tidak ketergantungan sama tren sesaat, dan belajar kelola keuangan sekecil apapun bisnis kamu. Nah, buat kamu yang lagi berjuang merintis UMKM digital dan industri kreatif di luar sana, ya pasti keren lah pastinya ya. Kamu semua tuh keren banget, dan nanti pastinya kita sebenarnya mau pada ajak-ajak teman-teman Pro 2, pelaku industri kreatif, UMKM dan ekonomi digital untuk ngobrol-ngobrol di Pro 2 ya. Next time pastinya kita bakal hubungin satu persatu nih UMKM-UMKM yang ada. Nanti kita bisa share-share juga ya tentang apa aja produk kamu dan jalan-jalan produk kamu udah sejauh mana ya. Itu juga bakal jadi inspirasi untuk pelaku UMKM yang dan pelaku industri kreatif ekonomi digital yang lainnya juga. Oke teman Pro 2, di sini aja dulu, nanti bakal balik lagi kita dengan informasi olahraga.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Lendong game. Lendong.

0: untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Rode Rere Tona, teman terbaik kamu. Itu dulu ya untuk Muda Kreatif yang membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Dengan topik siang kita adalah realita pahit manis kreator dan UMKM muda. Dan ini akan menjadi inspirasi untuk para pelaku industri kreatif, ekonomi digital dan UMKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik teman Pro 2, setelah ini kamu ya pastinya pantangin Pro 2 terus ya, karena ada final Bintang Radio RRI 2026. Untuk final kali ini, aduh, ikut bangga, pastinya kita baru-baru ikut bangga nih teman Pro 2, karena RRI Tahuna salah satu perwakilan yang ada di Bintang Radio. Untuk final Bintang Radio RRI 2026 ada utusan dari RRI Tahuna, ada Marcelo Air ya. Jadi kalian dukung Marcelo Air lewat voting, pastinya lewat doa juga ya. Mudah-mudahan tahun ini bolehlah RRI Tahuna bisa menorehkan nama ya di Bintang Radio tahun 2026. Baik teman Pro 2, itu dulu, dan nanti setelah ini akan hadir info olahraga.

0: FYI for yay info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
3: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
3: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
3: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Pare Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Perlu RRI tahunan teman terbaik kamu. Dan kita masih dengan muda, program muda kreatif ya, hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan ini jangan kamu lewatkan, pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti itu jam 2 siang guys, kita akan mengikuti seleksi bintang, menyiarkan langsung ya, seleksi bintang radio antar Korwil melalui Prodo Jakarta. Dan tentunya kita harus mendukung dan pastinya memberikan support yang luar biasa ya, karena mewakili Korwil 5 ada perwakilan dari RRI Tahuna, ada Kak Marcelo Air. Ya pastinya kita akan nanti berikan dukungan lewat voting, ya pasti lewat doa juga ya, agar boleh melaju ke babak final pada Bintang Radio RRI 2026. Oke, pastinya semangat nih ya buat Kak Marcelo ya. Udah nanti kita bakal dengerin, bakal tonton juga ya, pada nonton, nonton aja melalui YouTube RRI Jakarta ya. Di YouTube RRI Jakarta nanti kamu bisa nonton di situ gimana penampilan dari Kak Marcelo Air ya. Oke deh.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Dan bilang, kamu ini yang tumpu tulang kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Moi itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

2026. Turnamen digelar pada Minggu 11 Oktober 2026 di Jakarta dan ajang ini diikuti 20 forum wartawan dari Jakarta dan sekitarnya. Turnamen bertujuan mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi media, pemerintah, dan pemangku kepentingan. Sedangkan untuk informasi terakhir, teman Pro 2, KBRI di Tokyo dukung persatuan diaspora lewat turnamen futsal Jepang. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo mendukung penyelenggaraan IKM Japan Futsal Championship 2026 yang diikuti 48 tim warga negara Indonesia, WNI dan dari berbagai profesi di Jepang. IKM Japan Futsal Championship 2026 diikuti 48 klub yang bertanding melalui sistem grup pada babak penyisian hingga babak final. Itu dulu informasi untuk kamu teman Pro 2, dan kamu bisa mengakses ataupun membaca selengkapnya informasi yang sudah hadir tadi melalui rri.co.id. Dan jangan kamu lewatkan teman Pro 2 pada pukul 14 atau jam 2 siang nanti, kita bakal ikuti siaran langsung seleksi bintang radio antar Kolwil bersama Pro 2 Jakarta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. And yes, di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show, teman Pro 2, dan enjoy di siang hari ini. Halo Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
1: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1 dengan judul lagu Firasat.

kamu mengocehkan wangi hatimu. Jarak ini terlalu jauh kalau rindu aku tak mampu.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 22 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan baru saja kita ikuti teman Prodo seleksi Bintang Radio Tingkat Korwil 2026. So buat para peserta, tetap semangat teman Prodo untuk tahap-tahap selanjutnya. Dan kali ini bareng Ami lagi di 92 FM RRI Tahunnya teman terbaik kamu, teman Prodo. Tentunya di kesempatan siar hari ini Senin 12 Oktober 2026. Dan teman Prodo, waktunya kita di Muda Kreatif Informasi Lokal edisi hari ini. Teman Prodo, Senin 12 Oktober 2026, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Hal tersebut disampaikan perakirawan BMKG kelas 3 Naha Neil Faril Rindra Senin 12 Oktober 2026. Dikatakannya pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal pada sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Teman Prodo, saat ini wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau dan fenomena El Nino yang sedang berlangsung memperkuat kondisi tersebut, menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang dan angin yang kencang. Hal ini juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan teman Prodo dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Juga untuk informasi cuaca terbaru dapat kamu akses melalui Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, IG @infocuacasangihe, dan website cuaca.bmkg.co.id. Selengkapnya informasi ini teman Prodo juga bisa kamu akses kembali di portal kami rri.co.id.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di informasi lokal edisi hari ini. Setelah berhasil meraih trofi bergilir, Ketua Tim Penggerak PKK Turnamen Sepak Bola Wanita 2026, kesuksesan tim sepak bola Kecamatan Manganitu Selatan semakin lengkap setelah mereka memborong sejumlah penghargaan individu bergengsi dalam turnamen tersebut. Dan teman Prodo, gelar kiper terbaik berhasil diraih oleh Maria Miron Singgu. Juga trofi pelatih terbaik disematkan kepada Jainuddin Nagaring, teman Prodo. Dan tidak hanya itu, predikat top skor atau pencetak gol terbanyak disabet oleh striker andalan mereka, Ayu Makaluase, yang tampil tajam mengoleksi 9 gol. So, teman Prodo, ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh jajaran panitia yang telah bekerja keras menyukseskan turnamen ini. Ia juga mengucapkan selamat kepada tim-tim yang berhasil membawa pulang piala. Dirinya juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe atas ruang kesempatan serta dukungan penuh yang diberikan teman Produe, sehingga agenda positif bagi kaum wanita ini dapat terselenggara dengan sukses. Meskipun dalam prosesnya sempat mengalami 2 kali penundaan jadwal, antusiasme kaum wanita di Kepulauan Sangihe sangat tinggi ya teman Produe, terlihat dari membludaknya jumlah peserta saat pendaftaran. Dan pihak TP PKK berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar tahun depan di setiap kecamatan agar masing-masing wilayah dapat mempersiapkan diri dengan lebih matang. Informasi selengkapnya teman Prodo juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman-teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: Informasi pertama, teman Pro 2 Satuan Tugas TNI Manunggal membangun desa ke-130 tahun 2020. Kodim 1301 Sangi mematangkan berbagai persiapan menjelang pembukaan kegiatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaru, Senin 12 Oktober 2020. Persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, teman Pro 2 Satuan Tugas TNI Manunggal membangun desa ke-130 tahun 2026 Kodim 1301 Sangihe tiba di Pelabuhan Laut Pehi, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaru, Minggu 11 Oktober 2026 dengan menggunakan kapal KM Meri Teratai. Rombongan tersebut berjumlah 28 personel terdiri atas 25 personel Kodim 1301 Sangih, 2 personel polisi militer tahunan, serta 1 personel kesehatan Kodim. Setibanya di Pelabuhan Pehi, kapal KM Meri Teratai yang mengangkut personel Satgas langsung bersandar. Selanjutnya seluruh personel turun dari kapal dan menjalani pengecekan oleh perwira seksi operasi Kodim 1301 Sangih.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, teman Pro 2, kekeringan yang melanda akibat El Nino beberapa bulan terakhir ikut terdampak terhadap sektor pertanian. Selain berkurangnya produksi, para petani juga harus kerja ekstra untuk merawat tanaman, terutama dalam memenuhi kebutuhan air yang ikut terdampak akibat kemarau. Upaya petani menghadapi tantangan akibat kondisi kekeringan yang berkepanjangan. Keterbatasan suplai air untuk tanaman turut memengaruhi produksi sejumlah komoditas pertanian. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Franky Natingkasi, mengatakan kondisi tersebut membuat petani harus melakukan perawatan tanaman secara lebih intensif agar dapat mempertahankan produktivitas dan menghindari gagal panen.
1: Info Pro 2.
0: Demikian info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini Senin 12 Oktober 2026 dan selamat sore.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan waktunya kita di sore ceria edisi hari ini, teman Prodo. Teman Prodo, Jinich melangkah ke babak kedua Wuhan Open 2026 setelah menaklukkan Aoyito Senin 12 Oktober 2026. Petenis Indonesia itu menang 2 set langsung 6-3, 6-1 dengan keunggulan dalam perolehan poin yang efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Pertandingan babak pertama tersebut berlangsung, teman Prodo, di Valley International Tennis Center Wuhan, Tiongkok. Dan Jenik mengumpulkan total 62 poin, sedangkan itu hanya mampu meraih 42 poin sepanjang pertandingan. Jenik juga menunjukkan permainan yang lebih dominan setelah mengamankan set pertama dengan skor 6-3, teman Prodo. Dan petenis kelahiran Jakarta itu kemudian memperlebar keunggulan pada set kedua dengan membatasi perolehan lawan menjadi 1 game. Efektivitas Jenik juga terlihat ketika menghadapi servis Ito, teman Prodo. Ia memenangi 30 poin saat menerima servis lawan, sementara petenis Jepang tersebut hanya mengumpulkan 22 poin dalam situasi serupa. Dan dalam memanfaatkan peluang break point, teman Prodo, Jenik berhasil mengonversi 6 dari 8 kesempatan, sebaliknya Ito hanya mampu memanfaatkan 2 dari 5 peluang yang diperolehnya. Sementara dari sisi servis pertama, teman Prodo, Jinik mencatatkan presentase masuk sebesar 89% dan memenangi 59% poinnya. Ito juga membukukan presentase servis pertama lebih tinggi, yakni 94%, teman Prodo, tetapi hanya memenangi 40% poin dari servis tersebut. Dan pada babak kedua Wuhan Open 2026, Jinik akan menghadapi pemenang pertandingan Elise Mertens melawan Darius Nigor, teman Prodo. Jika terus melaju hingga babak ketiga, ia berpeluang bertemu unggulan pertama yaitu Aryna Sabalenka. Dan Wuhan Open merupakan turnamen kategori yang diikuti sejumlah petenis papan atas dunia juga ya, teman Prodo. Dan ini menjadi penampilan perdana Jenik di turnamen tersebut setelah sebelumnya tersingkir pada babak kedua China Open 2026. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id. Dan teman Prodo, amin informasikan untuk adzan maghrib hari ini untuk kota Tahuna dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.31 menit waktu Indonesia Tengah.

0: apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang gak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang terletak

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 26 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan Ami hadirkan rangkaian lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu sambil menunggu dikumandangkannya Adzan Maghrib.

Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Untuk kebersihan batin, mencakup soal kebersihan rumah, badan, hingga pakaian. Sedangkan kebersihan batin, dia akan selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Tidak akan terlintas dalam pikirannya untuk berbuat jahat dan menodai kesuciannya. Dengan sholat, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Tebak-tebak pemilu.
1: Tahun berapa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh warga negara Indonesia?
2: 2004.
1: Pemilu di Indonesia diadakan berapa tahun sekali?
2: 5 tahun sekali.
1: Pemilu 2024 diikuti berapa partai?
2: 18 partai.
1: Ada berapa asas pemilu?
2: Ada 6. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
1: Terakhir, kapan pemilu 2024?
2: 14 Februari 2024.
3: Gunakan hak suaramu untuk memilih demi masa depan Indonesia 5 tahun mendatang. Jangan golput, karena golput bukanlah solusi. What if I never run into you?

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan tentunya masih bareng Ami, teman Prodo, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo, kita di menit kedua dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, dan masih di program acara Sore Ceria, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan masih dengan berbagai informasi, teman Prodo, Ami hadirkan kurang dengar kamu, tentunya informasi terupdate masih dari rri.co.id. Dan buat kamu pecinta film, teman Prodo, kabar baik buat kamu pecinta film horor. Film horor psikologi supranatural Under Mommy mengisahkan teror yang dialami seorang anak perempuan berusia 7 tahun bernama Isabella Bella Martin, teman Prodo. Dan ia didatangi entitas supranatural yang menyerupai ibunya dan berusaha masuk ke dalam hatinya, dilansir dari berbagai sumber Sabtu 10 Oktober 2020-nya. Film yang disutradarai oleh Rob Civic tersebut dibintangi oleh Jessica Chastain sebagai Ursula Martin, itu ibu Bella, teman Prodo, sekaligus sosok misterius Under Mommy. Sementara itu juga karakter Bella diperankan oleh Arabella Olivia Chark. Dan cerita berawal ketika Bella berusaha menyesuaikan diri dengan sekolah baru di tengah hubungan kedua orang tuanya yang semakin renggang, teman Prodo. Dan Ursula sibuk dengan karirnya, sedangkan suaminya Russell atau Rus lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk merawat Bella. So, situasi mulai berubah ketika Bella didatangi sosok yang menyerupai Ursula, dan Bella menyebutnya Under Mommy ketika entitas tersebut terus meminta izin untuk masuk ke dalam hatinya. Dan gangguan itu semakin menakutkan ketika Under Mommy mulai meneror Bella di luar kamarnya, teman Prodo. Dan sosok tersebut juga mampu mengubah bentuk dan memanipulasi ruang di sekitarnya sehingga keberadaannya menjadi ancaman bagi Bella dan keluarganya. Dan menyadari bahaya yang mengancam putri mereka, mereka Ursula dan Rose berusaha mencari tempat aman, teman Prodo. Mereka membawa Bella ke rumah Frank, teman Ursula. Namun teror kembali terjadi ketika Under Mommy menyerang keluarga tersebut dan menunjukkan kekuatannya yang sulit untuk dikendalikan. Keluarga Bella juga kemudian mencari bantuan kepada Ruth, nenek Bella yang memiliki pengalaman menghadapi hantu tersebut. So, Ruth mendatangkan tim penyelidik paranormal untuk mengungkapkan identitas entitas misterius tersebut, dan tim penyelidik mengidentifikasi Under Mommy sebagai iblis penipu yang ingin mengambil alih kehidupan Bella, teman Prodo. Dan situasi itu juga memperlihatkan ketegangan dalam hubungan keluarga yang selama ini mempengaruhi kehidupan Bella. Dan Under Mommy diadaptasi dari novel horror karya Josh Malerman yang diterbitkan pada tahun 2024. Buat kamu pecinta film horor, jangan sampai ketinggalan, teman Prodo. Dan pastinya buat kamu yang masih penasaran dengan kelanjutan seperti apa film tersebut, jangan lupa untuk ditonton tentunya. Dan pastinya juga update informasi selengkapnya di website rri.co.id.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus. She's gone. Taken from me. This world is cold. Without love. I will fix this. I'll make this right.

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu? Tisu.
4: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
5: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
6: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: rasakan nikmatnya hidupmu hari ini.
1: Oh, Corona, please go away.
2: Klimis amat, mau kemana sih?
1: Mau berangkat vaksin lah.
2: Udah dapat panggilan nih.
3: Hah? Vaksin COVID? Aduh. Abis vaksin, jangan ketemu aku lagi ya.
1: Lah, kenapa, Bi?
3: Nanti kalau kamu jadi titan gimana? Jadi zombie? Aduh, ogah, ngeri.
2: Ya ampun, makanya jangan kebanyakan naik komedi putar. Pusing kan kamu? Namanya vaksin, itu disuntikan untuk menambah imunitas dan menjaga diri kita dari serangan COVID. Ibarat kata, bala tentara dalam tubuh kamu itu bertambah. Kok jadi titan lah, zombie lah, ada-ada aja kamu. Kemarin, pemerintah juga udah banyak yang divaksin. Biar sehat, keles, bukan jadi titan atau zombie.
3: Oh, begitu ya.
2: Iya, udah berangkat dulu. Bye.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 52 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Film Gladiator 2 akan tayang di Netflix dengan Denzel Washington sebagai salah satu pemainnya, teman Produ. Dan selain Denzel, juga film tersebut dibintangi oleh Paul Mescal dan juga Pedro Pascal. Melansir laman resmi Netflix,

tersebut, film ini juga dibintangi oleh Connie Nielsen, Joseph Quinn, Fritz Lior Ras, dan Derek Jacobi turut masuk dalam jajaran pemeran. Dari sisi genre, teman Prodo, Netflix memasukkan Gladiator 2 dalam kategori film laga dan petualangan. Sementara itu juga cerita film berpusat pada perjuangan seorang gladiator untuk mendapatkan kembali masa depannya, teman Prodo. Dan pertama kali dirilis 2024, selain itu film tersebut dijadwalkan hadir dalam platform Netflix pada Oktober 2020. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

sore ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Produever.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 18 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi masih dari rri.co.id, teman Prodo Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Teman Prodo Yura Yunita dan It Gita merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung pada Jumat 9 Oktober 2026. Dan lagu tersebut membawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Melalui unggahan Instagram resminya, Yura Yunita turut menyampaikan pesan di balik lagu Mendung tersebut, teman Produe. Dan ia juga mengajak pendengar untuk tidak selalu mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi masa sulit. Dan pesan tersebut menggambarkan kesedihan sebagai bagian yang tetap hadir dalam perjalanan seseorang. Dan perasaan tersebut tidak selalu harus dihindari atau segera diubah menjadi kebahagiaan gitu, teman Produe. Dan kolaborasi Mendung mempertemukan Yura Yunita dan juga It Gitaf dalam satu karya musik. Keduanya dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu yang aktif menghadirkan karya personal. Melalui lagu ini juga pendengar diajak menerima perasaan yang muncul saat menghadapi masa sulit, teman Produe. Dan pesan tersebut membuat tema Mendung supaya dekat dengan pengalaman emosional sehari-hari. Selain itu juga penggunaan kata Mendung menjadi gambaran suasana ketika seseorang sedang berada dalam masa yang tidak mudah. Namun kondisi tersebut justru dipandang sebagai bagian dari perjalanan yang tetap perlu dijalani. And then kolaborasi Yura Yunita dan juga It Gitaf menambah daftar karya musik yang juga mempertemukan dua penyanyi perempuan Indonesia, teman Produe ya. Dan Mendung juga menjadi karya bersama yang membawa pesan tentang penerimaan terhadap perasaan. Dan lagu Mendung sendiri kini dapat didengarkan melalui berbagai layanan streaming musik digital. Kamu juga dapat menikmati kolaborasi keduanya melalui platform musik pilihannya, teman Produe. Dan pastinya informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: denganmu.
1: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Ayo masuk. Aku malah seneng lah, kangen banget. Ya udah, kalau menurut aku kamu sampai lama juga nggak apa-apa di sini. Kenapa harus buru-buru sih?
2: Ya jangan dong, udah ntar juga kalau apartemen udah ketemu juga aku capek. Ngerepotin ah.
1: Ya, tapi kan nyari apartemen itu nggak gampang. Jadi kamu nggak usah khawatir, kamu bisa stay kapanpun itu kamu butuhin. Anggap aja kayak rumah sendiri.
2: Thank you ya.
1: Aku kangen banget. Aku jadi ngerasain itu kayak zaman dulu pas lagi nginep-nginep.

0: deh cara minggu depan saya.
1: Anjir. Iya, ini sama sekali. Kok bisa diem enggak? Aku lagi ngomong sama Sandra.
2: Tapi aku tuh cuma
1: sinyal.
0: Kok kamu enggak jadi marah sama Tari sih?
1: Emang kamu pikir aku enggak bisa lihat apa? Sikap kalian akhir-akhir ini kayak gimana?
2: Nggak, sumpah ini tuh gak ada apa-apa.
1: Kamu tuh gila ya, kamu tuh sabar. Aku mau bisa diem gak?
2: Ada apa-apa, Yu.
1: Shut up!
0: Yu, kamu apa-apaan sih?
1: Gak apa-apa kamu bisa ngajarin

0: baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Radio Republik of

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di edisi siar hari ini, teman Pro 2, hari Senin 12 Oktober 2026. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita ikuti MLC edisi hari ini. Setelah MLC ada Kolvi akan temani kamu, teman Pro 2, di Jaga Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada ini Tama
1: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok
0: bener
1: pastinya akan kureng banget ya kalau kita cuma berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman Pro 2.
1: Yes. Ya, kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Nice.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Nice.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, yeah, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu kayak. Kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Loh kan iya,
1: oh, iya
0: ciri-cirinya
1: bener.
0: Kan.
1: Bener.
0: Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, yes. Pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
1: Yoi, bener banget teman Pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, yes. Jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih barengan sama kita di MLC
2: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
1: Betul.
2: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
1: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang
2: wow. Menemani
1: kita berdua di malam hari
2: wow,
1: ini ya.
2: Wow, wow, wow. Pasti pada bosen kalau cowok-cowok mulu ya.
1: Bener. Jujur suaranya ngebas banget
2: iya,
1: nih.
2: Iya, terlalu ngebas. Karena sore hari ini sore gak sih maksudnya?
1: Malam dong.
2: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
3: Halo. Apa kabar kalian?
1: Luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Gimana kabarnya Kak Christy?
3: Baik.
1: Ide.
3: Happy.
1: Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
2: Harus ya.
3: Harus dong.
1: Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
3: yeah,
1: mini album perdana.
3: My baby album. First album, jadi kayak lahir anak pertama gitu.
2: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
1: Bener. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
3: Terharu nih. Sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, bersyukur
2: gitu. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya,
3: ya
2: untuk promo ini.
3: Salah satu radio pertama loh.
2: Terima kasih banyak loh.
1: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
3: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
2: Langsung banget.
3: Dari kecil hobi, Kak. Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik, berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Abis itu di kuliah, aku kan join acapella intense 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung. Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi gitu. Udah mateng. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan, aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi, udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada.
2: Jangan macem-macem ya.
1: No.
2: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
3: Iya,
2: ya.
3: Dan bukan cuma pemahaman tapi jadi lebih apresiasi timku.
2: Betul.
3: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu loh, semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin, jadi kayak wow ya.
1: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
3: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu, sebagai penyanyi.
1: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
2: Dan
1: seru,
2: udah hampir, mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
3: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
1: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
2: nggak apa-apa.
1: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sampai yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
3: Let me tell you, sosmed sosmed kan. Sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
1: Benar.
3: Jadi pas aku awal mulai, akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, oke, kita harus catat nih gimana gitu.
1: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
3: Bisa, I mean plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
2: Wow, keren banget. Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang ya. Penting gak sih kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik.
3: Ya.
2: Kalau buat Kak Gersi untuk hari ini gimana Kak?
3: Sebetulnya jujur aku pengen loh kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk kayak memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
2: harus dong.
3: Bisa keluarin musiknya ya.
1: Benar. Iya ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
3: Merch kan iya loh, merch vintage.
2: Iya benar.
3: Vintage sebetulnya cuman ya gara-gara beda era aja. Iya.
2: Collectible item aja gitu. Menarik, seru. Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Gersi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa apa yang membuat Kak Gersi kayak yaudah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
3: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayaknya dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting, you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa oke ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu, tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu, I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar, oh ini kayaknya gak works. Ini, oh ini ternyata ini works, jadi ya proses pelajaran lah gitu.
1: Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi
3: sebenarnya. Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
1: Proses.
3: Benar.
2: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
3: Yes, The Love Cycle.
1: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
3: Semuanya tentang cinta,
1: gitu kan?
3: Dan fase-fase cinta.
1: Love cycle, fase bro.
3: Masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik?
2: Iya.
3: Kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
1: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
2: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Kak Kristi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase
2: berbunga-bunga.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Jujur sih. Benar. Tapi sebelum ke singlenya tadi, dari EP-nya dulu deh, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Yeah. Tapi secara detailnya, apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah nggak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya? Nggak terlalu sedih ya, justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar sih. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar, dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Dan makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kita putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati.
1: Iya, berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener ya, sih. Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
1: Pasti.
0: Alright.
1: Oke.
0: Alright.
1: Tapi berarti ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa Kak Kristi milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates, jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di-up ya, Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya, bener-bener.
1: Keren.
0: Menarik ya?
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya?
1: Balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga ya.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gundu ya. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love again. Ini tuh kayak gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini. Udahlah, ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: udah nulis gitu. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Okay.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
2: Yeah.
0: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari
0: nih.
2: Judulnya unik kan? Yeah. Siapa di sini ada yang Pisces nggak?
0: Kebetulan nggak ada lagi.
2: Ada nggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu, romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Jadi ekspektasinya jauh lebih bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu, udah daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Iya. Dan makanya, ada cerita lucu juga.
1: Gimana
2: waktu tuh? Aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku enggak mau lagu yang terlalu sedih karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua. Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up. Ya, lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Kayak apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku. Karena menurutku connection is so important. Dan nomor dua, jadi lu tadi apa bilang? Pisces. POV breakup-nya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gua lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak sekarang gua udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang enggak buat aku selama hidup gitu. Iya, jadi ini temporary pain, Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya, just wait ya.
0: Wow,
1: berarti tentang itu sebenarnya ya.
2: Iya, tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh enggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah enggak bisa benar-benar heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Habis itu udah kayak ya udah enggak sedih lagi.
0: Benar.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya sih, kuncinya harus jujur sama perasaan
2: berarti ya. Benar.
1: Dan kasih waktu ya.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok enggak semua ya, tapi kebanyakan coba malah 3 bulan awal kan, wah bro, gue gak apa-apa kan, nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Make sense.
2: Justru kayak it's okay to feel a lot, justru itu superpower Pisces gitu loh, perasaan yang dalam.
1: Bener. Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget.
2: Dulu aku kayak gitu, sekarang aku lihat dulu.
1: Kan
2: udah lebih pintar kan
1: sekarang.
0: Bener.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh.
0: Bener.
1: Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies.
1: Dear Pisces.
0: Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya, kenapa? Barcelona?
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak di situ.
0: Oh gitu. Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh.
1: Terbuka aja.
2: Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona, Taman Bunga ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja, I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang datang ke aku. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu, hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya. Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga. Jadi sama gitu loh.
1: Keren banget ya.
2: Iya.
1: Itu benar-benar randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: kayak enggak boom gitu namanya. Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut ya, aku takut. Itu namanya love bombing. Udah oke lah, udah aman, terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
1: Wow. Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Bekasi.
2: Apalagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame kan?
0: Rame.
1: Jujur rame.
0: Betul.
1: Bisa juga
0: gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener. Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Iya. Bener. Alright.
1: Oke.
0: Gitu ya. Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih. Di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lu harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang. Tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya. Aku tulis lagu for the girls gitu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lu nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
0: Benar-benar.
2: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Bener.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Tapi ini agak kontra nih Kak. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Tapi unexpected.
1: Iya.
2: We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, iya benar. Itu dia.
1: Nice. Another POV from Prices ya.
2: Iya.
0: Benar.
1: Iya.
0: Alright. Sekarang kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada Rahasia dulu deh.
2: Itu Rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau Rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship, relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
1: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru gitu.
2: It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Tapi kadang-kadang tau kan, ada orang yang kayak, jangan terlalu have fun, don't have too much, whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Iya, benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu gitu.
0: Bener, cuan bro.
1: Cuan dan fun.
0: Betul.
1: Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
2: Ya, for fun. Iya, just wanna have fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya.
2: Menarik.
0: Alright, selanjutnya tadi ada obsession ya?
2: Obsesi.
0: Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project, karena ini buat DSP True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang, oke, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
2: C is for Crystal, C is for cegil.
1: Iya, C is for cegil. Seru ya, kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out ya Disney tuh gak sih? Kayak emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa gitu.
0: Seru sih.
2: Tergantung mood. Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Aduh. Bener. Oh berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya?
2: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan.
0: Iya,
2: waktu aku ceritain ke kayak my grandkids in the future, nenek dulu keren banget ya, banyak siklus love cycle ini.
0: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, okay, dan terakhir ada love again.
2: Love again.
0: Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
1: tikus,
2: kayak tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
0: Iya.
2: Jadi ya gitu aja, tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats.
1: Yes.
0: Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
1: Here we go.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Delirious TMLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christine.
2: Hello.
0: Alright, jadi barusan ada Love Again.
1: Yeah. Love Again.
0: Ini lagi joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya.
0: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
0: Wow.
1: Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Yeah. Move on menyenangkan.
1: Move on menyenangkan.
0: Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produknya yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih, kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh,
1: Ilham kenapa tuh? Ilham KDI, katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Kristi bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Kristi ajak collab?
2: Oh my god. A dream, siapapun.
1: Siapapun.
2: Dua Lipa.
1: Wow.
0: Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Karena apa ya, kayak dia kan juga alto, juga alto, dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly, jadi bisa juga gitu loh, alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin Kak
2: Kristi? Indonesia, Nykila.
1: Oh,
2: ini keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru, genius, itu genius banget loh. Di
0: genius.
2: Apa itu kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow, tapi Nykila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Bener-bener.
2: Dan menurut aku itu keren banget gitu loh.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di
2: awal? Of course, makanya itu aku respect banget, soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Bener-bener.
2: Dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya kayak crazy.
1: Keren. Tuh Nykila main-main gue.
0: Alright, selanjutnya Ellen.
1: Ada juga dari siapa nih, HLSS Mam katanya. Halo Kak Kristi, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini, waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Okay.
2: Ya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu, aku mulai nulis juga aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu. Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya malah harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar.
1: Tapi
0: kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Ya, hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energi.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu Kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan Kakak Kristi rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik, aku berkarya, karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya, rasa yang
1: achievement ya.
2: Achievement. Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Gila, keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut Kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Kristi suka?
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Susah ya.
2: Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy. Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuma bisa, ya udah sekarang udah bisa pakai headphones nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu gitu loh, you know? Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connection-nya paling kuat gitu
1: di lagu Pisces
2: ya. Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Jadi ini susah ya? Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar.
1: Wow. Dua berarti.
2: Dua.
1: Lah.
2: Dua ya.
1: Dua
2: deh.
1: Dua boleh ya?
0: Dua boleh ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya? Keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu enggak bikin terlena kitanya ya.
1: Iya.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on.
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Pernah enggak Kak Kristi ada di situasi di mana kayak lupa nih sama who you are gitu?
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. Kalau 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya
0: benar.
1: Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya. Oke.
0: Alright. Ya dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis itu bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu ya.
0: Oke, ya udah jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLZ
1: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Benar-benar. Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Benar-benar. Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
2: Iya. Yeah.
0: Itu apa tuh berarti?
2: Kalian pasti tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes. So,
2: dan saat aku di Taman Bunga Barcelona, pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke.
2: Iya, dan juga cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini, tapi di akhir ini spoiler dikit ya buat teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila aku. Wah, sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Iya, tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: Exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow.
2: Jadi udah sampai di Jakarta dan ada lagi. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Masuk gua pakai. Janggal juga gua.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gua mau main lalain apa gimana gua?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
2: Luar biasa.
1: Salut sih, salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget.
0: Respect bro. Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, Christy XOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya, teman-teman.
2: Ya. Kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Ya, pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Bener, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya bener, jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright, jadi lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: ini.

0: Betul. Alright. Okay, thank you so much.
1: Thank you banget Kak Kristi.
2: Thank you so much Kak Kristi. Udah undang aku. Seru ya.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya, jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
1: Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Terima kasih juga Kak Kristi sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
2: And Kristi pamit.
0: Bye-bye. Bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Produs telah bergabung dengan Produ Jakarta di Ruang MLC edisi siar hari ini Senin 12 Oktober 2026. Saatnya kita kembali di Semen 2 FM, teman terbaik kamu. Dan saat ini kita ikuti info Produ.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.
1: Info Produ.
2: Info Pro 2 bersama saya Olvi di edisi siar hari Senin 12 Oktober 2026. Informasi awal teman Pro 2, pemerintah Kelurahan Tarak 1 Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan edukasi dan himbauan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran serta mengurangi risiko bencana di lingkungan permukiman. Hal itu dikatakan Lurah Tonak 1 Roy Rogers Mododahi kepada rri.co.id di ruang kerjanya Senin 12 Oktober 2026. Menurutnya edukasi tersebut dilakukan dengan mengingatkan masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Selain itu, pemerintah kelurahan juga secara khusus mengingatkan warga agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terlebih jika masih menyala, serta memastikan kondisi rumah aman ketika meninggalkan tempat tinggal. Melalui edukasi dan himbauan yang dilakukan secara berkelanjutan, pemerintah Kelurahan Tonak 1 berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan bencana semakin meningkat. Berikutnya teman Pro 2, kemarau panjang mulai berdampak terhadap aktivitas perkebunan masyarakat di Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kekeringan mempengaruhi kondisi tanaman dan menurunkan produktivitas sejumlah komoditas perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Camat Kendahe Irwin Sasiang mengatakan sekitar 70% wilayah kecamatan tersebut merupakan kawasan perkebunan. Komoditas yang diusahakan masyarakat meliputi kelapa, pala, cengki, dan tanaman perkebunan lainnya. Menurut Irwin, dampak kemarau terlihat dari sejumlah pohon pala dan cengki milik masyarakat yang mengalami kekeringan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi produksi perkebunan di wilayah Kendahe. Selain kekeringan, kebakaran hutan turut menambah dampak yang dirasakan petani. Irwin juga menyebut ketersediaan air dari sejumlah sumber di wilayah puncak mengalami penurunan selama musim kemarau. Ia menambahkan hujan rintik yang sempat turun pada Oktober belum cukup membasahi tanah secara optimal. Pemerintah Kendahe terus memantau perkembangan kondisi wilayah dan dampak kemarau terhadap masyarakat, khususnya petani perkebunan. Demikian info Pro 2, selamat malam.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati!

produce satu lagu dari Adhikara, katakan saja kita di menit ke 18 ya teman berdua, dari pukul ya di menit ke 20 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan teman produce untuk malam ini kita di ruang jaga malam ya, di komunitas talk teman produce. Dan dengan tema layanan pengembangan energi terbarukan ya. Mungkin kamu punya pengalaman, punya materi, punya apa ya, punya pengetahuan mungkin tentang pengembangan energi terbarukan, boleh langsung kamu bergabung di line telepon atau di WhatsApp-nya Produa ya. Kita sharing, kita berbagi pengalaman, berbagi cerita ya teman Produa untuk malam ini. Khusus untuk layanan pengembangan energi terbarukan ya teman berdua. Silakan yang punya pemahaman, punya pengalaman, punya cerita ya, langsung di line telepon atau di WhatsApp. Kolvi tunggu ya sampai pukul pukul berapa ya teman berdua? Pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM.
4: Top

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

33 menit dari pukul 21 sebelum kita lanjut lagi dengan program Jaga Malam ya, teman berdua. Kita dengarkan dulu satu lagu daerah ya, teman berdua. Kali ini Kak Olvi coba hadirkan dari Ambon ya, teman berdua, Papa Mama Pung Pasang yang dibawakan oleh Su featuring Kaiho. Dan ini adalah aktif akselerasi kreatif musik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, teman perdua di menit ke-26 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita di perdua jaga malam dengan cerita penutup hari ya. Ini teman perdua, intinya buat kamu yang punya cerita ya, boleh kamu bergabung di program Madua RRI Tahuna. Kamu bisa berbagi cerita kamu, bisa sharing bareng teman-teman kamu, plus kamu bisa request lagu, terus menyapa juga buat teman-teman kamu ya. Nah, di sini ada yang bergabung. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Maaf mengganggu sebentar ya Kak, aku mau izin request satu lagu, boleh nggak Kak? Terima kasih. Semoga siaran malam Kakak menyenangkan dengan penuh keberkahan. Lagu apa ya Kakak Lara? Silakan. Mau request lagu apa? Silakan Kak.

WhatsApp lagi ya. Ada juga Kak, siapa nih? Baca. Malam Kak, mau request lagu. Boleh, lagu apa silakan. Ditunggu kebersamaannya ya, teman berdua yang bergabung malam ini. Yang lain juga ya, yang mau request silakan. Tetap ditunggu ya kebersamaannya malam ini. Nah, sekali lagi yang punya cerita, yang punya pengalaman hari ini, teman berdua boleh langsung bagi ya di program 2. Sambil menunggu teman Pro 2 bergabung, Kak Olvi coba hadirkan satu lagu dari Tiara Andini, Cinta Seperti Aku.

0: era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Ya teman Pro 2, Kakak Lara, mohon maaf ya Kak Lara ya, lagu awal yang di request di Me Down Griffin with Ellie belum bisa ditemukan ya Kak Lara ya. Mohon maaf soalnya kalau Vi di sini hanya berpatokan di folder lagu-lagu yang sudah ada di komputer berdua ya. Oke, Kakak Lara ganti lagu Kotak Tendangan dari Langit aja ya Kak. Oke, ada lagunya, langsung saja kita dengarkan ya teman berdua.

dengan Pelangi Dalam Harmoni ya, kita di menit ke-40 dari pukul 22. Makasih banyak ya Kak sudah puterin lagunya. Semoga di malam ini Kakak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, keterangan hati serta rezeki yang halal dan berkah. Terima kasih juga karena sudah menemani teman berdua melalui siaran jaga malam ini. Semoga setiap cerita dan lagu yang Kakak hadirkan bisa menjadi teman bagi mereka yang sedang lelah atau merasa kesepian. Tetap semangat ya Kak, dan jangan lupa istirahat serta jaga kesehatan Kakak juga. Makasih Kakak Lara. Kita ke WhatsApp yang berikutnya. Mau request lagunya Fabio Acer, Rumah Singgah. Salam buat saudara-saudara yang ditabut dari Rio di Papua. Baiklah, Rio akan diputarkan lagunya ya. Dari Fabio Acer dengan Rumah Singgah. Langsung saja kita dengarkan ya teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu

Teman Prodo 57 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu terakhir mengisi Prodo 2 jaga malam ya, dengan cerita penutup hari edisi malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tadi sudah ada yang bergabung, beberapa teman Prodo 2 ya yang gabung, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan pukul 23 nanti hingga pukul 23 lewat 56 menit Prodo 2 tahun yang hadir dengan lagu-lagu ya mengisi Jazz Music. Sekali lagi lagu terakhir untuk jaga malam ada Justy Aldin, Toton Karibo dengan Hilang.

0: yang menjadi masalah terbesar hubungan kita.
1: Ingin ku bertanya bagaimana kita ke depannya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung jadi proses upgrade skill sosial.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari Senin 12 Oktober 2026. Kita akan kembali bertemu besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Pro 2 Tahuna di hari Selasa 13 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Man Pro 2, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Salam bagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program Madua. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Jufun Gafar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

disiarkan langsung dari Jalan Radio nomor 1. Inilah RRI program 2 tahun yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2. Ya, senang sekali kembali lagi pagi ini. Baraku Jufan Gafar ya akan menjadi teman pagi kamu hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan di hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, teman Pro 2 untuk pagi ini, Pro 2 bakal hadir dengan lagu Indonesia dan internasional mancanegara untuk temani teman Pro 2 mengawali hari ini. Pastinya dengan penuh semangat, keceriaan, persiapan, semuanya sudah siap ya pastinya ya. Nanti akan ada info Pro 2 dan ada beragam update informasi juga yang akan hadir temani teman Pro 2 dari rri.co.id. Dan terus selengkapnya kamu bisa baca di rri.co.id. Selanjutnya Pro 2 juga akan hadir dengan lagu-lagu Indonesia dan internasional.

Asia Mancanegara terbaik, memberikan semangat baru ya untuk menyambut hari ini. Kemudian untuk siang nanti ada Produa Hit List dan ada Muda Kreatif yang bakal hadir dengan info UMKM. Ada juga tentang ekonomi digital akan hadir temani kamu. Kemudian ada juga informasi olahraga dan entertainment hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan ada juga info lokal dari rri.co.id Tahuna. Dan ada sore ceria juga teman Produa, akan menjadi ruang untuk berbagi kreativitas kamu tentang hobi kamu, apapun itu. Dan juga ada MLC Music Live Chat akan hadir pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu ada obrolan komunitas. Dan pada pukul 22 ada juga cerita penutup hari, menjadi ruang teman Produa untuk berbagi apapun itu ya. Kemudian juga ada ini, teman Produa sebagai penutup seperti di awal, nanti bakal hadir lagu Indonesia dan internasional mancanegara untuk jadi teman menutup hari kamu. Baiklah, itulah untuk hari ini. Dan saya Jupan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara Produa Tahuna, teman terbaik kamu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Karit Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terpahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah. Deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari jutorang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan, jangan nanti setua sesaki-saki baru ingat Tuhan. We as young people shall be the pride of God. Marusemaha buat kita sekalian. Shalom.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar. Teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi memiliki tanggung jawab dalam menetapkan biaya jasa transportasi. Untuk pengantaran makanan dan minuman, hal ini ditekankan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria yang menyebut bahwa tanggung jawab tersebut sebagaimana tertuang dalam peraturan Presiden Perpres nomor 27 tahun 2026. Dalam perpres ini Kemkomdigi berkewenangan mengatur tarif pembiayaan jasa transportasi pengantaran makanan dan minuman berbasis platform digital. Wamen Komdigi menjelaskan penyusunan aturan tersebut akan dilakukan secara transparan dan berkeadilan, di mana hal ini juga turut mencakupi penentuan harga yang dilakukan platform digital serta perlindungan bagi pengemudi. Nah, menurut Nezar, pengaturan biaya jasa tersebut sebagai bagian untuk memastikan pengemudi mendapatkan hak penghasilan yang layak. Selain itu, pengemudi juga memperoleh perlindungan terhadap risiko dalam menjalankan layanan pengantaran barang dan makanan. Ia lebih lanjut menuturkan bahwa aturan tersebut akan tertuang dalam bentuk peraturan Menteri Komunikasi dan Digital. Aturan ini sebagai turunan dari kebijakan Perpres nomor 27 tahun 2026.
1: Info Pro 2.

Teman Perdo pemerintah bersama DPR menargetkan perubahan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Target tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada awal 2027. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia menyebut anggaran sebesar 23 triliun rupiah telah disepakati untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Lalu mengatakan pemerintah perlu memastikan proses pengangkatan dan perubahan status guru P3K berjalan sesuai regulasi, serta adanya kesepakatan yang telah dibangun bersama DPR. Menurutnya, mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut saat ini masih disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara BKN serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Kepada wartawan pada Senin 12 Oktober 2026, lalu berharap petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dapat diselesaikan pada akhir 2026. Dengan demikian, proses perubahan status guru P3K dapat dimulai sesuai target yang telah ditetapkan. Selain memastikan kepastian status dan mekanisme pengangkatan, DPR juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui kebijakan tersebut. Menurutnya, rekrutmen guru harus mampu menghasilkan tenaga pendidik dengan kompetensi dan kualitas yang lebih baik. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sekaligus mempersiapkan lulusan Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Ya selamat pagi, salam bahagia untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Balik lagi bareng aku Juven Gavar di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan tentunya senang sekali ya kita bisa bareng-bareng lagi nih ya teman Pro 2. Nanti kita di obrolan Spada, selain untuk update informasi akan hadir saat ini yang pastinya kamu bisa baca untuk informasi lengkapnya melalui rri.co.id. Kita ada obrolan Spada, nanti kita bakal membahas tentang moderasi beragama. Nah tentunya di setiap momen ya, setiap bulan itu kan pasti punya momen yang berbeda-beda ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di situ ya, di Spada. Oke teman Pro 2, kita ke informasi untuk kamu nih, produk kecantikan Republik Indonesia catat potensi transaksi 39,8 miliar rupiah di Dubai. Nah, produk kecantikan dan perawatan tubuh Indonesia mencatatkan potensi transaksi 2,23 juta US dollar atau setara 39,8 miliar rupiah dalam pameran Beauty World Dubai 2026. Pameran Beauty World Dubai 2026 berlangsung pada 6 hingga 8 Oktober 2026 di Dubai World Trade Center Uni Emirat Arab. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi menilai pameran ini ya memperkenalkan produk kecantikan Indonesia ke pasar global. Partisipasi Indonesia bertujuan memperkuat citra produk nasional agar mampu bersaing di pasar domestik premium.

0: Pagi anak-anak.
1: Pagi.
0: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
1: Gak tahu. Terbit, Bu.
0: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
1: Capek, Bu.
0: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
2: Antuk.
0: Hah, ada yang tahu apa itu volume?
1: Grup band.
0: Kamu?
2: Ya, biasa dari remote TV.
1: Nah, itu betul, Bu. Betul.
0: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
1: UFO.
0: Oh, UFO.
2: Kan objek.
0: Iya juga sih.
1: Pinter-pinternya.
0: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
1: Oh.
0: Apalagi? Yang terlalu lama bengong.
1: Model, Bu.
0: Model.
1: Kan begitu objeknya bagus itu.
3: Foto jadi objek, Bu, di foto.
2: Objek foto.
0: Bayu, Adit, coba yang serius.
1: Lingkaran ya, Bu.
0: Nah, benar.
2: Kubus,
0: benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
1: Min plus satu.
0: Emang gak mau pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok, siapa yang tahu?
1: Kotak kali kingkan. Kingkan kotak.
2: Kingkan coklat.
1: Yang kotak siapa dulu yang kotak?
0: Tantri.
1: Iya.
0: Pinteran maksudnya, ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
1: Jelas.
0: Sekarang ada pertanyaan?
1: Ada, Bu. Saya, Bu.
0: Ya, Bayu.
1: Ini, Bu. Masalah volume, Bu.
0: Iya, boleh.
1: Remote di rumah saya rusak, Bu, volumenya, Bu. Gimana, Bu?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Awak kau kan takut ke lobah kau. Jangan awak lah, sedangkan kau baunya mati di lobah. Itu tapi takut. Jadi di situ kau tumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru-baru kau nampak lah sayang lobah tu nampak pulau elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau. Gak bersialo batang saja beli dan sebal tak umit bayi yang kota sampai loket. Dan tiada siulah gerang, anjang siulah lidi, daun silalah yang pucuk, tiamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa panjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya teman Produa, informasi selanjutnya. Menpora Erick kukuhkan kontingen untuk ASEAN Para Games 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengukuhkan sekaligus melepas kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026 Aichi Nagoya. Upacara pengukuhan dan pelepasan ini dilakukan di Pendapi Ageng Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Senin sore 12 Oktober 2026 kemarin. Pengukuhan ditandai penyerahan petaka bendera merah putih oleh Menpora kepada Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia Seni Marbun. Selanjutnya diserahkan kepada Chef de Mission Kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026 Reda Mantovani. Dalam arahannya Menpora memotivasi para atlet untuk bisa memberikan yang terbaik dalam ajang pesta olahraga disabilitas se-Asia tersebut. Khususnya dalam menuntaskan target 7 medali emas pada dan posisi 10 besar dalam multi event yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 Oktober 2026. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id. Nanti teman Produa, setelah ini ada aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif untuk memutarkan lagu-lagu daerah Nusantara. Nanti kita akan dengerin lagu dari Kota Palu, ada The Box dengan judul Tadulako. Jadi di sini aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Perudai Rally tahun teman terbaik kamu. Dan kita lanjut lagi untuk informasi mengisi pada hari ini teman Pro 2. OJK waspadai risiko aset digital dan AI terhadap stabilitas perbankan. Nah, OJK mengingatkan risiko teknologi digital termasuk aset kripto, stabilisasi koin, tokenisasi dan AI terhadap industri perbankan. Pengawasan perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis risiko, prinsip kehati-hatian, serta harmonisasi kebijakan lintas negara. Nah, OJK menyoroti kebutuhan antisipasi komputasi kuantum melalui pengembangan kriptografi pasca komputasi kuantum. Nah, selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

0: Kelas Guru JJ.
1: Siang anak-anak.
2: Siang Bu.
1: Kok lemas? Coba yang semangat.
2: Capek Bu.
3: Siang Bu.
2: Siang Bu.
1: Teman kamu yang biasa duduk di ujung siapa namanya?
3: Iwan Bu kali ya.
1: Siapa? Oh Iwan.
2: Teten kan?
3: Iya.
1: Iwan atau Teten?
3: Iwan sama Teten Bu. Gak masuk.
1: Kenapa?
3: Iwan kerimbat. Keriting baru tiduran bak.
1: Teten?
2: Teten ngapain ya tadi ya?
4: Iya, jadi minta izin.
3: Bolos katanya. Dia, Bu.
1: Bolos ya?
3: Iya.
1: Nanti Teten Ibu akan kasih surat ya. Bilang sama mereka berdua.
2: Iya, Bu.
3: Iya, Bu.
1: Siang ini kita belajar gravitasi. Coba buka halaman 72.
2: 72.
1: Ayo jangan rebutan. Nanti robek.
2: Bentar, Bu. Ini cuma yang ada cuma 2 aja doang.
1: Iya, cari angka 7-nya.
2: 7-nya di mana ya?
3: Ujung balik.
2: Ambilin dong.
1: Coba yang serius.
2: Dah. Tempelin.
1: Kita belajar mengenai gravitasi.
3: Ya.
1: Nah, anak-anak, ada yang tahu mengenai gravitasi?
3: Ada, Bu.
1: Ya, Bayu.
3: Penulisan indah, Bu.
1: Itu kaligrafi, Bayu. Aduh.
2: Salah. STM.
1: STM?
2: Iya. Sekolah Tinggi Menengah Grafika.
1: Kamu jangan sebut merek. Kita lagi on air. Jadi Ibu terangin ya, gravitasi adalah gaya tarik menarik yang terjadi di antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Mengerti?
3: Jadi semua yang sifatnya tarik menarik, Bu?
1: Semua yang mempunyai massa, mempunyai berat, itu akan punya gaya tarik menarik.
2: Terus kok itu yang lagi pada 17 Agustusan tuh apa tuh, Bu?
3: Iya, Bu.
1: Itu tarik tambang.
2: Iya.
3: Itu angkot, supir angkot itu kan tarik menarik, Bu. Untuk dapetin trayeknya.
1: Tapi gitu. Itu kan bukan gaya gravitasi.
2: Ibu dicopet. Kalau di pasar tarik menarik,
3: penjual juga berusaha menarik Bu pembelinya.
1: Bukan tarik menarik seperti itu yang Ibu maksud. Contohnya pohon yang jatuh, pohon yang jatuh itu, buah yang jatuh dari pohonnya itu disebabkan karena ada gaya
2: gravitasi.
1: Benar. Gaya gravitasi ini juga menarik benda-benda yang ada di luar angkasa seperti bulan, meteor, dan benda angkasa lain termasuk satelit buatan bumi. Jadi, bumi itu memiliki gaya gravitasi sehingga seperti kita ini, kita berpijak pada daratan karena ada gaya gravitasi dari bumi.
3: Kalau aku bilang karena aku gemuk jadi aku nggak bisa melayang.
0: Kelas Guru JJ.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: Ya teman Produa, selanjutnya nih dari rri.co.id, Metia Hafid, digitalisasi bansos harus lindungi hak masyarakat. Menkomdigi Metia Hafid menegaskan bahwa digitalisasi perlindungan sosial harus memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan. Uji coba digitalisasi perlinsos diharapkan memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah. Data yang tidak sesuai dengan dapat menyebabkan masyarakat yang berhak tidak menerima bantuan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi yang dikutip di Jakarta pada Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi tidak berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pun mana, dia pun tete yang mana.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak sih nyanyiin kita?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Iya Tahun Pro 2 dari rri.co.id. Jendi Pangabean bertekad pertahankan prestasi di ASEAN Para Games 2026. Jendi Pangabean bertekad mempertahankan prestasinya pada ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Peraih emas ASEAN Para Games 2018 dan 2022 tersebut menyatakan persiapannya hampir mencapai 100%. Raihan 7 emas ASEAN Para Games 2025 dan dukungan keluarga menjadi motivasi Jendi menghadapi persaingan. Informasi ini selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id. Dan teman Pro 2, nanti setelah ini kita akan ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, untuk memutarkan lagu-lagu daerah Nusantara. Dan nanti kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon, ada WSO Fitur Kaihulu dengan judul lagunya Papa Mama Pung Pasang. Jadi kamu pastikan di sini aja di Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.